Ads Magazine, akan aku cai si Arribisia. Hey, akan ikana, syaitana, kamaitana, engarina, suet niwat.